0: FM.
1: Ni kotetutietab tepsinai.
2: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Emo FM. Kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut. Jumatatu agoi komut kasi. Sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi. Keibun tetutik cheterter. Chekonoptoi sobengung.
3: Right, kembau rata negara kabisa kembau nata nebo tarikit somo karaita sokol bitu nebo somok eng karaita nebo sokol lagi meti kiweki kongoi mungu amungu koribe kiptayat eng bitu seju tukul kimeje kelo kongoi baba kigiligei kibaisye unekyo kangam nate nikikunech siketestai kiai maendeleo eng kerengu nginye koskolungu tapetutab rani amache kegeri kikitikin amache kengalalji gei kigeri gele oletakinkei metai ko negit koba ngun kabisa mi ngun ngalekab amache kegeri nito ngonda nebo sumuk mwaya rabto kole ngonda nebo sumuk lain amache kegeri nito ngore noto nekararan mato halde bande kaigai ngosomo unoto kabisa
4: rubene mi genyi ninyone
3: ngotit nje bande ki metorte Ngoti tinje bandek?
4: Metorte
3: bandek kabisa.
4: Metorte kaiga.
3: Igen koyamya, ago ngot koyamya bandek kora, mechakte ialda araga. Ngomwa ngit agenge. Ngot komi betut anan komi genyit, nga makisome mya. Ngot komi genyit nenyone, sigalda bandek kora kora agenge, silim 500.
4: Ko genyinyo.
3: Ko genyinyo kibendi.
4: Detinje
3: bandek jokuge, wagire bikyo koga singaro. Ndagamu ko chidet na mimi.
4: Ago mi geswe.
3: Ngot amne sajama mwale.
4: Ago mi geswe chugoimwa. Ogol jotok sai nyone ropta
3: ago nyota mune sema mongila lejini ni
4: nyone ropta goro
3: ngejut cooperative ngejut sago
4: nyone ropta goro
3: walda big bande kwalda el boy en kunie ignaro
4: amusi abo
3: just because meje ko liban jita la great school fees
4: lakini nyone ropta moye tomi kirire kimut ne nyone mwezi wa tano nyi lakini ko gete kimut ara mut ara tablo ara tab tesab ko kimut Sisit kora ko was.
3: Konyo korobun kidogo.
4: Korobun ne kikim kula kubet kora.
3: Ako tilden kora.
4: Kobar kule pattern ne barabta ka chijen kidogo. Ko kikarobun kenyini kiake kabisa. Nguna robta ne nyone no ile nyone. Ko kabisa.
3: Ako
4: mo korobun na kora etap sumo.
3: Mekinai. Gigan sine ka
4: mo. Gimeji kol iko ijab nevya sai jombaret ne banevya.
3: Yes.
4: Super nevya is.
3: Yes.
4: Igol. Gimeji kol suswe kigol sai. Prepean kia sae, preparation
3: sae. Angot kawe?
4: Angot kawe ko sae.
3: Angot kawe robi? Kona mega kawe?
4: O robi nyoni.
3: Ngot, gine kila gitu, sina kot avocado ne, tukujo, tukuljo. Lakini ngeen bauta abitu tabrani, amaji kia ngalalji kia getebege, agi walu tebuti ingwene nipo koskolungu tabitu tabrani. Une bandega. Une bege ulimi.
4: Une bandega nyo.
3: Mwonga ngealde bandega, msa mwonga birbir ngealde bege, sumutai. Kita uge ikut ke aku kan kau?
4: Aku saya gengal orang si, uneh bit.
3: Kau lagi tunggu cor ke Robert 1982.
4: Guna musoriat, guru-guru napa bandiat, coba gini ni lel, ko 130 kisi.
3: Gumi barang aku tu lah.
4: 130 kisi.
3: Kau kenal dah?
4: Coba last year guna aku guru-guru, ko 150 sini. Ya kau.
3: Kata beresa buku lagi kau macam aje English ya?
4: Ini dia guna 125, ya gule 130, aku 150.
3: Kalau kata beresa buka lagi, kalau nak jengkel ni syarab tu, kuak pika ayok tu kuak naro.
4: Naro guna.
3: Kosuanan bandiat kapsa. Kuip kuipa kauli.
4: Kukur bandiat aje. Iya mula bijak pasang isu sini, ngamen sini. Iya pasang isu. Iba tiseng boleh panggaret aja.
3: Kau lain kau tu kubuane. Itu buka ya tak isme teh.
4: Kau kapsa iya jahat. Minat dia kau minat juga buat isu.
3: Buat isu bih.
4: Buat nanti kau kaje kapsa.
3: Aku tera aku lagi buku bintang.
4: Iya aku tera.
3: Aku culu lihat tera.
4: Aku culu inani no.
3: Kau bih udah.
4: Ii cita bih.
3: Aku tak teh.
4: Ii cita bih kau bih mau bih nyun jaru.
3: Kau minat. Kalau lu apa emir no tunggu mua.
4: Ii aku bijut lagi, kau tidak family.
3: Ingat itu kau kau jaga yang masing kau jumpa deng. Ingat orang.
4: Ii
3: kau kau bijut kau kul bijut kau kurun bandia tu keru.
4: Ii aku tu kau apa yang mana tu?
3: Kau buat apa kau masing kau jujur. Aku jujur senanya. Bijut kau anda boleh teh. Eh kau?
4: Aku kina jam bijut lagi. Kau family siapa yang jumpa nara kau selalu masing kau jujur. Inyuru family kau nana ngalal masai. Lagi nanti lihat nanti kau kau mih masing kau jual lagi.
3: Jadi, alam jadi ibu ayah saya wasingkis.
4: Mi families je.
3: Kelengkeleng wasingkis juga kau ini, tamang
4: eh. Mi families guna je masa, kau narok.
3: Ak samburiek ab Laikipia.
4: Ak Laikipia alake. Masaek sasa kotoret kabisa.
3: Aisiru, geti nito une bandek ngona baka?
4: Akupi nito bandia sae enguni atkwata.
3: Ya uwaldra isili ngata
4: une ata bandek sae. Une apa siru.
3: Magameche kiatango, ira uwi uwi. Ako na ata mune zaja maari ira ungebe zagoos, ungejut kopare tibs. Siaga itla kwen kwa suguli we. Ile ita atinye bege ngo, lagani, moga nyalda epi ini mingu.
4: Lagini tinda kopare tibs ma bandia.
3: Ha, ijuto kopare tibs agatukul. Iye. Iye nga gane gele, imi kopare tibs nye nime. Kopare tibs malasima, sago malasima gele imemba. Muya ini, ya itu nyeseling nunggu kau me wira,
4: kapsa.
3: Agi 70 ni unda.
4: Agi 70.
3: 70 ni, mata aja gule ini ya. Me nyeseling ata.
4: Kaya wirongge.
3: Kaya koran. Kau sih nunggu nara gal dah bandar gelu boeng. Agu bandiat. Kau kau tiada nuar bandiat.
4: Mi jorwan yang nyonya tiwe. Tu kau tenda bandek cicu bangku nagi nyit konye.
3: Lihat kau nol.
4: Kau me jukubur, tuh mukubur.
3: Lihat jukubur,
4: agu mukubur. Jadi kat kau masih gipori?
3: Mam guru tu.
4: Aja tip jaga pasal kau mungkin stok gip.
3: Keri tanah aja.
4: Iya mas, bandar kita kat masih
3: gipori. Kisere zo ingat.
4: Jadi kat pasal kau mungkin kambesa.
3: Mam guru.
4: Iya.
3: Amakeng magupor lah
4: sih. Tip jaga pasal nenyi nanti masih gipori.
3: Aja gini.
4: Iya.
3: Angguk kara rano juice ni ada?
4: Mak kenal lagi, indau juice ni.
3: Aja aja rano.
4: Iya, mak gipori
3: kat. Mam guru.
4: Iya, bandar kita kat kau. Tom gua tua kapsa mat tua lain ni.
3: Agi ingat ni lah tuan, jadi gua mengkubur pada gini nice.
4: Gua mengenal saat
3: pada gini. Mat tua yang ingat tu guna. Gebor?
4: Lain ni.
3: Okey, cikgu, ya apa kau kelir?
4: Lain ni setua ni kicap kapesa gua ni. Kicap kapesa gua. Kicap kapesa
3: gua. Kenapa lagi jual tas setua ni? Amu guna ayuh. Makan kalali ni aku jauh kesinyo. Januari gal dah aku lulu miata tu kan sihir. Mai tahu aku Januari.
4: Igeri, abu hati kini ni kau pandiat kapsa gua ilu betul sab.
3: Kau gila lepas tu sampai kau gitu ni 50 kau ni gila ini ni
4: koro. Ii, kita dah pandai kape sekarang bukan yuk pokal loka tu.
3: Dami rabi.
4: Kial pelutit kape saya engsan dah.
3: Dami rabi negi. Eng cakap mengarah ke coba
4: kuasa. Si kau awal ilmu sih.
3: Abang narok, boleh boleh.
4: Kiwa
3: mau bajil bi, kau orang boleh jin ilmu, semua kat pokal mood.
4: Kiwa awal ilmu sih.
3: Nih yalta aku ni ada ilmu sih, tiu agi macam bimbar cita mana? Boleh jin ilmu, semua kat pokal mood. Mau jil mesing.
4: Ii.
3: Amu cepat di sengguli dagara, kau jauh kuah.
4: Ii.
3: Mau bajil mesing rah. Lagi nasi ni apa tengah? Kegelagi kurang ke negara demand and supply.
4: The forces of demand and supply.
3: Ma kau kira jiji dah selesai, tetapi apa anda tak kemarah kita ke alda itu tak?
4: Exactly.
3: Lain anda kami lagi tarik tak? Okay. Kau sih sakit nasi serikat le, negara tengah itu serikat le. Aku kui baju tu, cukup tak? Kui baju serikat le, aku nak rancang aje. Mana lagu ni?
4: Lain ni.
3: Tuan nasi ni, aku. Gajian kita ni mana aku? Gajian kita ni mana aku? Suka mahu ikut le silingan tak? Bagingin, bagsaing naro. Yat conference. Yang tu kalau ke yat conference, gua aku mau geleji nero. Buat itu dia nak kuat tengah. Mungkin sini nampak certified nurse assistant ni agak perihaparatif. Kosis sih kita cakap cakar orang ni, jadi mungkin kau nak kuat, agak nyokal. Lambat tu terapi, agak kau kasih sih. Gua tinggal ni, itu ni jaga tu kalau nanti ni. Sasa amigo mie, ngotingen ji agatukul nata ne mega apoj, lagi nyor kredit sih, kita jauh amigo njo, lejo kuap kuai kosin nata na, kinyor gasit sayi,
4: kararan kabesa,
3: mana ada?
4: Iya,
3: persis metu ku naik number
4: 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0724 0
3: 0-74 Anangu na apa 0-727 0-727 912
4: 912
3: Agubeki nambare 337
4: So
3: 0-727 0-912 337 Pirsi metungu nasikita retin Magumbeje geta Chingwa big mood. Chingwa CNA. Certified NASA sister.
4: Certified NASA CNA.
3: Pirisi metungu namara moja kejubun baru
4: Aking ngamitu. Yaitar gebangan.
3: 50% ko laban 50%.
4: Ii.
3: Iko me agitar ko sita gini laba
4: sa tarayi. Agi
3: laba sa. Agi laba taraga yaba yipke processo nung.
4: Ii.
3: Imagine kaya yun sa tarayi ba? Ito ay sa tini ang magtili lagi. Ngamitu siya. May gitu siya ni ngam na tini ba ko?
2: Di macam ini missing, abah t-shirt negonin kelchi no. Tapi si naik kota tujuh ni nyoru walau tiri coba tebu cukup cukul. Cuma kini gay.
0: Eh, anggo ni niyo. Aje weh, kah boleh kan ingyo naya?
5: Kah boleh kan naya? Ago mi K24+. Kasamuaun, ni gawarya tagenge ni muji ger movies, series, anan gawiriyoche.
0: Aja agni?
5: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jebalago gora komi kero, tinyago I live channels.
0: Giliban jin anan babuj?
5: Aja babuj, magiliban nigi agetugul.
0: Yani magiliban nigi agetugul lagi muji gera koi movies?
5: Ngamuaun ni bago, babuj. Download in K24+ agi baibaji tetuti ke ter.
6: K24+ ndio hookup le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
8: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
3: Alright, sawa, kita seta. Kemeja kekonen nabas, kebaishi dega isek tutukin. Ayo ngayong ko sawa. Ginyur dega isek, ayo koya meimua. Gisir dega isek, ayo ngigit chini ke ngalek.
4: Ngigit wagit kabasa.
3: Mijita nge kure Silas Kiptum. Silas Kiptum ko ganam chike rabije kimita parageng tukul. Kagi ko aje
4: 160,000.
3: Ra arnyo.
4: Oye.
3: Ndabato ni nai? Aldeta.
4: Algen sabi.
3: Kasi na ngale mungu na 160 muji aldeta. Acho ko betuli tibe. Mara meti nye nabas. Kirkine ke ay neboka manu.
4: Neboka manu.
3: Meti nye rabije ka mu rabije ko yajen. Kita marah tu kalau jeleji.
4: Rabi aku jeleji.
3: Eh ribkay, berapa? Mak, saya korang tu juga. Kita ingat lagi nanti yang ale?
4: Ih, tindo in.
3: Kita ingat lagi nanti yang iweki.
4: Tindo iweki.
3: So ribkay apa besar? Yang aja urus siling kita cita irib rabi sih. Ayah, tapi kita tu kan nanti apa begi begi? Bonus, kau ngerti ilmu mood, aku agui kaki cuci kau nyolibu tip temang mood. Ngerti ilmu mood, aku nyolibu tip temang mood. Nenek ya, izin lagi tu *292# Agilewen duget number mood ni tinje pigi. Kalle ne? Kalle ngotit yam tuaja to kweng. Tatjo ko pa miss tuai. Engi ngi ne pa dega isega ngang nusu. Kego nin 200,000.
4: Exactly.
3: Kaki tang meset 1,000,000.
4: Exactly.
3: Magtaw ne bagal. Magtaw ne lebu ayeng. Magtaw ne lebu bagal. Kaginda direct 200,000.
4: Exactly.
3: Ngone yanike kotiem ko sakta yeng akwa imagosa ku misen duwa.
4: Akwa imagosa.
3: Aku sumo tuti garagara ka ki goje lebu bagal ayeng. Ira kage mag chubuji ko ju chita ra ka 6,659.
4: Wonderful.
3: Urone yake nabo 7,050.
4: Wonderful.
3: Urone yake nabo 8,744.
4: Wonderful.
3: Yani isumwa tuti kicho
4: na tochet kicho
3: inke na mune sokondo rabise ke jangole misen ko sataen inge kole uy imisen jo
4: uy imisen doite yono
3: ako gine kwa jam Gimme senetai, kuna boeng, kumi para gravisha.
4: Exactly.
3: Gimme senetai, kuna boeng, kumi para gravisha.
4: Exactly.
3: *292# Kero, kerjita naga misa netai.
4: Kanya
3: naga kumu esai.
4: Sai.
3: Kamisa netai. Kuna na boeng kiko ajene.
4: 27,624. Maka sabi jo.
3: Orang naga naga misa netai kora. Kuna na boeng kiko. 19,323. Karge murni.
4: Kerja murni.
3: Kerja bi, mungkin kita murni kamu agam itu jadi biasa. Star.
4: Kerja sih bro.
3: 292 Awak tak kini kau ilah kuat apa cito?
4: *292#
3: Kai, isumna tu tik betul tak? Metal G number 5 agitil jinambuan. Agonde game pitan time. Agi migizen.
9: Kujita negure sharon agere gatau ne negatir tual jinabuan kwasto.
3: Kana ba ta inye data?
9: Agi imagine kata ina 18,000.
3: Number 5.
9: Eh.
3: Number 5 te boda boda. Mm-hmm. Sawa? So ayanga le kutukuli yato paka boda boda yato.
9: Mm-hmm.
3: Star
9: 292#.
3: Kaigai?
9: Kagiso.
3: Mege nege mwagele. Ngomengen kwa kage imete. Kusirzi nge mrabeje. Iro. Ngome muji ipite ntaika ishe kaya ngangunusu. Imete.
9: Imete.
3: Iya mu ngigwara ya ngangunusu kwa kire mwashinet kuya getao.
9: Exactly.
3: Iro jita niyo. Kajone tae kumizan. Kajone pa yungi kwa jata.
9: 20,000. Elibu tiptem. Pogolo. Aktisoy ni aglo. Kabiti kidoko. Kato 1,000.
3: Iro kende korao. Kajone tae kikoji. 7,520. Uro niya kende kajone tae kikoji.
9: 8,443.
3: Agur nane ba 9,714.
9: Chako
3: pikiye chaka bwa cha tayi kuna
9: magicho kuna ta. Lakini chita naga mize na tayi. Ah. Kujua
3: nani? Kime chita naba 200,000.
9: Ilpo miambili iwe. Kime chini chep koda negi nam ibotan. Kine gina kusabka.
3: I don't know.
9: Ijeru kaya.
3: Ijeru ana yakiji le.
9: Ana yakiji.
3: Mea kuwa kabisa.
9: Mea kuwa ribuwa.
3: Mi shetane ni len. Mawaya.
9: Ngone.
3: Tila genge. Uresi ngusu chakai.
9: Ileje ya biwaset. Orunjo. Korati ya biwaset. Nge korati ya biwaset.
3: Nge korati ya biwaset.
9: Pasa nginyori ya biwaset.
3: Star 292#. Ilo chita niyo. 21,561. Kanyo nene pa yungno. Kanyo nene pa yungno. 23,502.
9: Ilu tipta magasumo. Pogal mutu. Ako ye.
3: Aye nyege.
9: Aye nyege.
3: Star 292#.